Rinzachang zibi yisengen dhubu lenji, dinang lecanda namba zonyi lima shi tsar song, lecanda yi zomdiga ba dang, hindun ba rui ma xiab dang, zomdiga ngenkirwa do tar yin, lecanda jichi yung kong rong li le kong yin, tang jimi roi ngin mungir ka dang dong ni ngarang su yang jirin jil yung, dha xib de lag.

0: zengneji xiamlan gongzhu de kongka zongki ngomei zengne xuxia junzin chene chongsep taji la tunjin jawa xeko batze xujun yin nyesara xoga chongke kongka zongki kimki xiang nanpyu zengne junzin kanke gochangke yorkep chewen zego pi watan nyekor jen mangzwa mabuxi dago la liyu changme ta nyesane zersongke nanpyu takze tan bülikke böse soze kende meri la hi soze ke tuanze nazo la nyongro chene pyo meri ke sotun la hi soze ke tumo mahinbe iwaan chokyuk tan ngumi zhengne xuxia ke junzinbe likto likso ke nindop so nyongso ro tingsab chunga ma se sotun mangso zhengne ke la hi be nindop tan tuirab ke sato sunhyu la bangbo yang chibre hito chunga hina roga chongche konga zon Kimki kyang nanpyu zhengne junzin kanka guashang yu kub ngusu shewa tito ne. Kongar ke nanpyu zhengne sungjong tang junzin sattu jeje leton de chenden jen tang mala jen bwisi jen jisu pijin zhuwe duncham sabahyu la leba chonji yu. Junzin kanki sani teke ngome zhengne xuxia ke tongkong la yitzu de ngome zhengne xuxia njom dun la tunjin zhuwa ma se. Lade junzin lupti tang Rengne tang yugor nyamze peji tuanze sato nzamsan sheje tuanjian kechanyang zhune. Nanpyu ngome rengne xuxia ke lakhi tarwe tang sotun lakhi sote ke tuanmen kesho duanbe la chajian zhune baray. Datang shabzi, chigo to, loga chuanje kongkar zong, chongchong juji, kongkar zong kemke xiang ke nanpyu chongdu nyene nanpyu chenten tuanze jikdu to nzamsan she kara sani sato to, Zechu Nzinghyo Chete, Tuanji Tang Shichung Zhichu Che Tuanjin Chune, Rengne Junzin Tang Tuanli Bapra Sungji Yongwara Ramdi Kangli Tupyu. Senglenji Tengdi Hir Kangshab Sime Lichin Hyusambayin, Gunyi Nenmantu Ngan Zhu Chinamke Lichin Hyadanam Senjo Nangyur Gashichu Yin.
1: Jiktun Chokbe Dushi Denpo Zhu.
2: Yang Jun Lengpu Sabaran Bebe Jun.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
路线去路线去不说路线去为的人忙不起对那时路阳就在去七来帮忙不先空气大南为路线提大起空气连起起跟阿起扎大军为开局我在提不村都及阿就洋洋是不是今天女童古罗了呀空毕竟图明日路线真都是期末的兄弟路卡车队接不他 车队了大瓦的用天气是木耳旁家定怎么写下雨吗是节目怎么样这么写屁股怎么写给用杀手滚土空气年被查过确实的可不是孙主林给三区就算了西木容器最怎么写乌兰托克以当总编业余在堂堂用器脏不西边收集个路线的时候呢写的当然看怎么样这么来写

Rasanya untuk penambah, tanah terang garis leh senarai, zatang ganjar kesegun garis leh senda yang ni nampal hendak nyelam deh, zoom dekiran donzen yel, ngai nanti orang leh sendi, zoom dekipatang donzen ba, dua macam ni.

0: ཁེ་གུང་གི་ཉེན་ཁ་མུན་ཡོང་གོ་ཐ་ཉེན་སེ་ནུ་དེན་ཆེ་དེ་བུས་སེ་ཐོ་བེ་ཕེ་གེ་ཐ་ཆུ་སེ་ཐོ་བེ་དེ་ཅ་ཉི་ཉམ་གུ་ལེགས་ཡོང་གོ་མུན་འགྱུར་ཆ་གུ་ཤི་དེན་ཡོ་གུ་སོ་སོང་དེ་ཐོ་གེ་ཡོང་སེ་ཅུ་གི་ཅི་ཡོ་ཆེ་དེན་ཨུ་ཡོན་ལེན་ཁང་གི་ལོབ་སོ་ཐ་ཚན་ཚེ་ཤི་དེན་མི་ན་ཅེ་གི་ཕེ་གེ་ལ་ཤི་ཅི་ང་གུན་དེ་དང la gundi dongwa. Nyo zong sartui peke yongwa la gundi dangtie, nyo zong topchen gyekab zugzhun gyoksu dongwa. Rikne ki Xinjiang la suju derwa ta, Zhonghua Meri Jiktun Sokbe Dushi Dendu Dongwa so yi te, Dekshib Chekhu Biyu Gwar Gine Suyu Nyenshu la sen yu. Genyo Sichu Gijushu Xunpa ta, Chongji Chikjo Wang Dongfeng so ki, Zhiyu Chushir Seje ta Nyenshu na yu. Digile Wunne Bebe Nesu, Gekab Gijushu Xunpa Han Cheng Ki Zinshu Sumni Bijin Tu, Afrika Lome Zongtong Xunpa Ma Sha Di Lai ta Jeche Na Wasi. Han Cheng Ki, Zhushi Xi Jinping Ki, Zhonghua Ta Afrika Lome Jewa La Cetu Tongqin Lang Xin yu. Tariu Dao Sunpa La, Ngara Ne, Zhushi Xi Jinping Ki Gwanga Tang Ne Xun Ne, Giran Ta Lian Tu, Zhonghua Ta Afrika Lome Gekab Ki, Chongni Uyun Lian Kang Ki Cang Sum Chue So Ting Kuba Zo Yun Xu Pa La, Di La Ngang Lik Zhub Chung yu. Chuo Nibu, Gekab Nibu Zota Ki Xi Dun Ki Chin, Ngara We Tung Yu Yagwa Chi Pa Ta. Chep Si Ti, Pian Zui Yi Chi Chi Xu Chi Ru Dong Hwa. Ngui Nira Nyamli La Xung Yu Yagwa Chi Ki, Chue So Ki Chum Che Tung Yu Yung Kiro, Pirim Tiwe Mangwa Tung Yu Ru Gun Di Dong Gu. Zhong Gu Ta Afrika Lome Ni Bo Si Ri Gekab Ta, Gekab Ni Xu So Bi Kong Do Yin Pi Chan Ti, Ge Ji Rok Li Tam Sip Chi Ti, Tu Mo To, Ge Ji Bian Zhu Ta, Ju Yung Tu Sang Do Dong Chi, Ge Zen Dian Pi Nui Ba, Dun Pi Chi Gui Si Song Yu Pa Si. Ma Sha Di Lai Yi, Afrika Lome Tok Ta Par Sum Tu, Zhong Gu Cho Ta Chep Si Ti, Pian Zui Yi Chi Sip Do Dong Wa Ta, Ni Pian Nyam Li Sip Do Dong Wa, Kep Kung Ka Ki Zhong Wa La Gun Di Dong Wa Chi Ki Ti, Tan Pa Tuan Tu Ni Ri Xin Yu. Afrika Lome, Zhong Gu Chi Ki Si Ju, Lo Dian Gyur Mi Ngang La Lian Dar Wa Ta, Zhong Gu Cho Ta Tuan Mo To Pian Zui Chi Ti, Ge Ke Mi Bi Zo Ta Ki Si Tuan Mo Tu Tuan Gyu Ya Bu Chi Pa Ta, Pian Zui Ki Di Bi Ki Bian Song Kyun Chi Pa La, Lo Dian Gyur Mi Ngang Gyab Gyur Chi Pa. Chong Ma Kep Kung Ki Nyam Li La Xung Lung Gyab Wa Chi Ki, Ge Ke Mi Bi Tu Rup Sa Bi Kyun Yong Tep Ju Nyam Li Rok Di Chi Wa Chi Sip Chi Tien Tu Chu Gyu Ro, Gun Di Dong Du Yu Chi Song Yu Pa Si. Sengi Lengi, Kong Se Seng Gyur Nian Chui Shu Kien Dian Zi Wong Ge Yi, Li Seng Gen Gu Nang Kien Dao Si Rin La Si.
1: Mimi Da Chi Ki, Ngan Chu Lak Par Chu Ki Ji.
2: Mimi Bu Chi Ki, Ngan Chu Le Bur Chu Ki Ji.
1: Chu Chu Di Chi Ki, Ngan Chu Chu Zhi Lian Par Chi.
2: Chak Do Gu Bi Chi Chu Yi, Mu Chi Yi Xin Se Lian Par Chi.
1: Mi Chi Ki, Zhe Yang Si, Giang Zhe Che Cho.
2: Nyam zhou ren de zhe wan ni, ngen ji dian de, yang chen xi ki.
1: Se chu kang xi ki, yu ki min nan, yong wa qi.
2: Mi ri ka ki, tun ji ya ye dang, tui mong gu bi ni, Zhonghua mi ri ki, suak zhe ne se dang, dup shu ne se, zhe wan ne se, jie yi.